Yekhala sikho shokuthi tshela omunye nomunye tshela omunye nomunye tshela omunye nomunye tshela omunye ukuthi sekunjalo sekumnandi sekunandi sekumnandi sekungenzakala ni noma njini buchandi vumba mira tshela umngane wakho ukuthi sekunjalo mhlobo.

anyaya dzakadai dzinongoda kuisa kuna Jehovha. Zverudzuru zvinongoda kutsanya nekunamata. Atongozvisa zvese mumaoko maMwari. Atongozvisa zvose kuna Jehovha musiki nai.

Bwana. Walisema nitashindwa jamani, walisema sitofika jamani, lakini Yesu kanifuta machozi yangu, nimeziona. Natamani wote tumesema